Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.